saba. Utaona namna ambavyo Bwana tayari ameshuka kututetea na kutupigania. Wewe endelea kulani, endelea kutusema vibaya, halafu Mungu atakuonyesha. Tubu haraka sana. Amen.